0: Bonjour.
1: Qui es-tu?
2: Non, madame. Je suis Julien. Julien Rigaud.
3: Au revoir, monsieur.
2: Arthur, tu es bête.
3: Oui, monsieur. Au revoir, monsieur. À bientôt.
4: Inga in letmani banen mamaya ambu. Or yoloka pandem man manoma program yiya tambana mandao mininya. Yemme liknak buluni mana langali ya. Yaman jampe kini no nduk makili or dan ngana tulia da makan duk ya mandawa. Or pahel mon namanima makan duk ya. Lebih melunggu pinjam mak yang papa. Mak, yang nenen nundil togel sado hiking banyak mak ing mankia man mak kelat manke iye di hennen banyak kaman dawa aman di mana di lemak mat ambung kumpen. Tanah hengli ya babi ko atau nak babalian dah umlak tong ambawanyo hewenduit jarak. Ambuanya problem kare. Hewan yang kita yang memang bermainnya tan ambuaking pahwin rizal pahwin dalam kain. Walau mat ambung kami ngar
5: amat
4: amat nuhmat amat. Walau kami bermainnya tanak biko tanak balandara ambuhin rizal dalam kain ambu.